0: di Strobo ya. Iya. Dan udah di spill sedikit tadi katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Iya, ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya.
0: Okay.
1: Ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh.

Teman Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 setelah Spada dan juga Musicpreneur. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lu yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2.

belum pernah dipublikasikan, mulai dari proses latihan, aktivitas di balik panggung ya, backstage Rumah Pro 2, video kiriman penggemar, hingga wawancara bersama seluruh anggota, yaitu ada Manon, Sofia, Daniela, Lara, Megan, dan juga Yonche. Nah, buat yang belum tahu, Catch Eye ini dibentuk lewat program Dream Academy Rumah Pro 2, yaitu hasil kolaborasi Hype dan juga Gavin Record.

Instagram ada Kak Zatya Vinovic nih yang request lagunya Liodra dengan Pura-Pura. Siap, baik. Bakal aku puterin ya abis ini ya. Terus aku mau update

Terus ada Kak Silva Maya, at Silva Maya nih, request di ujung minggu juga nih. Ada juga Kak Jihanisha yang request di ujung minggu. Ada Kak Sarah Rizkia 344 yang request di ujung minggu juga. Kak Hasiska Hashim, oke Kak, request Mei Sahira di ujung minggu ya, makasih, baik. Terus ada Kak Freysila juga di ujung

diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Dalam pelaksanaannya, sholat tidak hanya menjadi sekedar

Duh, Pro 2 Hitlist harus berakhir nih. Om Pro 2, terima kasih buat Om Pro 2 yang sudah meramaikan ya Pro 2 Hitlist, yang udah request lewat WhatsApp-nya Pro 2, terus lewat IG story-nya Pro 2 di @pro2jember ya. Kamu bisa request lagi Om Pro 2 besok tentunya di pukul 10 sampai dengan 12 siang seperti biasa, tentunya dengan informasi-informasi yang lebih menarik lagi seputar updatean

Ngobrol Dua produk lokal sekarang ini makin punya peluang tampil ya di etalase retail modern. Kabar baiknya pemerintah terus membuka jalan supaya karya UMKM Indonesia ini bisa bersaing di pasar dalam negeri. Nah, Kementerian ya Perdagangan menggandeng Metro Department Store untuk memperkuat kemitraan dengan pelaku UMKM, khususnya di sektor fashion. Nah, lewat kerjasama ini 11 UMKM binaan Kemendag resmi menjadi mitra dan juga produknya bakal dipasarkan di jaringan Metro Department Store. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan langkah ini merupakan bagian dari program pengamanan pasar dalam negeri yang bertujuan memperluas akses pasar bagi produk-produk lokal.

Siapa bilang nih Mumpro 2, limbah tuh selalu berakhir jadi sampah. Nah, jangan salah. Kreativitas ini ternyata bisa mengubah sisa kain ya yang gak terpakai jadi produk bernilai. Bahkan membuka peluang usaha baru nih Mumpro 2. Founder Zama Homeware, Sri Dewi Wirautami, membuktikan kalau limbah tekstil ini bisa disulap menjadi produk yang punya nilai ekonomi. Berawal dari tumpukan sisa kain produksi Mumpro 2 yang terus bertambah ya, dia memilih mengolah lewat teknik recycle dan juga upcycle, bukan membuangnya tentunya. Nah, sejak Agustus 2024, potongan-potongan kain ini diolah menjadi berbagai produk, mulai dari tote bag, pouch, keset rajut, home slipper sampai dengan scrunchie tahun Pro 2 hingga aksesoris rumah tangga juga. Nah, seluruhnya tetap mempertahankan ciri khas ya bordir Malang yang menjadi identitas Zama Homeware, dan hasilnya pun cukup mengesankan. Dalam sekitar 1,5 tahun, Zama ini berhasil memproduksi lebih dari 2.600 tote bag, terus 1.697 pouch, 4.300 keset rajut, dan sekitar 1.400 home slipper serta ribuan scrunchie. Nah, lewat inovasi tersebut hampir 4,8 ton limbah kain berhasil diselamatkan dari tempat pembuangan akhir. Gak cuman berdampak buat lingkungan, Mumpro 2 program ini juga membuka lapangan kerja bagi 18 orang dengan perputaran ekonomi mencapai sekitar 282 juta. Nah, saat ini sekitar 80% limbah produksi sudah berhasil dimanfaatkan nih. Kedepannya Sri Dewi menargetkan konsep zero waste Mumpro 2 dengan

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya

Nada Malika Fauzia, Muhammad Mufdor Ali, Kori Aura Kusuma Dewi, Naila Putri Tungga Dewantara, Maulana Hasbi Firmansyah, Kevin Daniel, serta pasangan hip-hop duo Alice Anastasia Jocelyn dan juga Doa Erza Faika.

Oktober. Badan Tim Nasional Perbasi mengikuti keikutsertaan timnas di dua seri challenger. Mohon maaf ya teman-teman Pro 2, tulisannya agak-agak jelas nih, matanya udah agak-agak buram teman-teman Pro 2. Mulai dari Batam stop pada akhir Juli dan kemudian berlanjut ke seri Taiwan pada awal September. Nah, manajer timnas Trion Siputra, Bastian Arif, mengatakan skuad yang tampil di Batam akan menjadi dasar pemilihan tim menuju Asian Games, dan beberapa pemain dari tim Belich termasuk Erik Ibrahim Junior masuk dalam daftar pemain yang dipantau gitu. Nah, menariknya sesuai regulasi yang berlaku, seluruh pemain yang dipersiapkan merupakan atlet berusia di bawah 23 tahun. Sementara itu pelatih Nico Donda Fitzgerald ini mengawali program latihan dengan memperkuat pemahaman sistem pemain basket 3-on-3, mulai dari latihan situasi 1 lawan 1, 2 lawan 2 hingga nantinya diterapkan ke skema 3 lawan 3 teman Pro 2. Nah, sebagai bagian dari evaluasi, tim juga dijadwalkan menjalani scrimmage game pada akhir pekan kedua sebelum bertolak ke Batam untuk mengikuti rangkaian persiapan berikutnya. Nah, semoga persiapan yang terus dimatangkan ini bisa ya membawa timnas basket 3-on-3 Indonesia tampil maksimal di Asian Games 2026 dan mengharumkan nama Indonesia di level Asia tentunya.

Tahukah kamu, mendengar nama sendiri disebut bisa langsung bikin otak lebih fokus. Bahkan, di ruangan yang ramai sekalipun, kalau ada yang nyebut nama kamu, refleks langsung nengok. Itu karena otak kita menganggap nama sendiri sebagai informasi paling penting. Makanya, saat seseorang mengingat nama kamu, rasanya beda, lebih dihargai. Karena nama bukan cuma panggilan, itu identitas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apa?

Hai hai Lumum Pro 2, dimanapun kamu berada, kamu lagi dengerin Top Indo 20 edisi 11 Juli 2026 nih. Dan akhirnya kita akan langsung menuju ke urutan 20 sampai dengan 1 Lumum Pro 2. Siapa sajakah mereka Lumum Pro 2? Jangan kemana-mana ya, terus standby di 89,5 Pro 2 FM RRI Jember, teman terbaik kamu. Still with me, Irza tentunya di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember. Sebelum kita ke urutan 20 nih, Pro 2, perlu tahu nih siapa musisi atau band yang harus keluar dari chart kita minggu ini. Yaps, ada satu musisi yang akhirnya harus out nih, Pro 2. Sayang sekali ya, ada Raffi Sudirman, Pro 2, dengan singlenya That's Somebody yang harus keluar nih. Aduh, oke deh, Pro 2, kita langsung aja ya menuju ke urutan ke 20. Ada siapakah ke urutan 20 untuk pekan ini di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember. Check it out. 20.

Naik dari posisi 20 ke 19 nih ada Liodra dengan Pura-Pura, teman Pro 2 yang diciptakan oleh The Atmes Kamaleng ya. Lirik lagu Pura-Pura ini yang dirilis pada 30 April 2026 mengangkat kisah tentang pengkhianatan dari orang yang paling dicintai. Kehadirannya pun menambah daftar lagu patah hati Liodra setelah Teganya Kau dan juga Bodohnya Aku yang sudah meraih jutaan streaming.

Pro 2. Nah, single ini dirilis pada 8 April 2026 ya, sebagai lagu pembuka jelang album ke-6-nya. Dan lagu ini ditulis oleh Pamungkas tentang bagaimana kita mencoba untuk memaafkan baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Dan dia juga merefleksikan ya penerimaan terhadap perbedaan, lalu percakapan yang belum terselesaikan, serta pilihan hidup yang gak selalu jalan sesuai

Di top 5 kita ada Dia dan juga Indahku selama Pro 2 dengan Malu Malu. Malu Malu ini adalah single milik itu tadi yang Pro 2, Dia dan juga Indahku, yang dirilis pada 31 Oktober 2025 nih. Wah, lagu tahun lalu teman Pro 2. Dan berdasarkan liriknya, makna lagu Malu Malu ini menggambarkan perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta tapi belum berani ngungkapin secara langsung nih. Dan tentunya dia memandangi orang tersebut yang disukai ini, ngerasa dunianya nih seakan berhenti saat bersama teman Pro 2. Yang lain ngontrak pokoknya. Tapi tetap menahan diri karena

bertemu di lapang kampus selama di Bandung, mengingat masa lalu dengan berbagai kenangan dan juga obrolan yang membekas nih. Dan tentunya lagu ini menggambarkan perjalanan emosi.

posisi satu kita minggu ini teman Pro 2 ada Enau dan juga Ari Lesmana dengan sesi potretnya. Dan lagu ini merepresentasikan ya dari berbagai kisah tentang kehilangan orang di sekitarnya dan juga menjadi refleksi tentang rasa penyesalan dan juga kerinduan yang kerap datang karena tak sempat mengucapkan

0: pencipta lagu hebat di tahun 80-an. Gomloh Fasih menuturkan sketsa kehidupan rakyat jelata sehari-hari dalam lagu-lagu ciptaannya.
1: Dan
0: di masanya, lagu-lagu Gomloh disenangi masyarakat. Bahkan

tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, angklung masuk ke kurikulum

0: Street Boys yang judulnya Shape of My Heart ini. Kita lanjut teman Pro 2 di posisi 19 ya.
1: Number 19.

ini ngerilis versi remix yang fokus menampilkan vokal dan verse dari Jenny. Kita lanjut teman Pro 2 di posisi 17.

pada bentuk sederhananya kayak ya bahagiaku cuma aku yang bisa bikin itu, nggak bisa bergantung sama orang lain, kayak gitu sih teman berdua. Itu penuh dengan kesadaran dan juga penerimaan sepenuhnya sih, seharusnya seperti itu. Pendewasaan Olivia Rodrigo ya ditunjukin dengan satu single The Cure yang berhasil

0: yang gak jatuh cinta sama satu single dari Bruno Mars, Risk It All. Tapi sayangnya dia harus turun sih dari posisi 6 sampai di posisi 10 sekarang. Kita lanjut di posisi 9 ya, teman Pro 2.
1: Number 9.

Ini juga merupakan perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, serta kekuatan untuk tampil apa adanya. Gitu, jadi kayak langsung tak, jalan di atas

ada satu single dari Pink Panthers bareng sama Zara Larsson dengan singlenya Stateside. Lagu ini pun bercerita tentang seorang perempuan yang jatuh cinta pada pria asal Amerika dan ngegambarin perasaan gugup, terus juga ada penasaran, ada nekat-nekatnya juga buat ngejar hubungan jarak jauh yang romantis namun penuh ketidakpastian tentunya. Secara keseluruhan, lagu ini tuh ngegambarin gadis yang lagi mabuk cinta, terus nekat dan pengen ngejar seseorang yang ngebuatnya ngerasa hidup, meski itu berarti harus

Di posisi 3 teman Pro 2 ada dari Alex Warren dengan singlenya Fever Dream yang berhasil naik 1 trap juga dari pekan lalu. Di single ini menceritakan tentang perasaan jatuh cinta yang datang begitu tiba-tiba.

kelihatan kuat. Jadi sadar banget ada sisi gelap di dunia dan dirinya sendiri, tapi bukannya lari, tapi dia malah kayak ninggalin jejak supaya ada seseorang yang cukup peduli buat nyari dan nemuin dia.

Ahmad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya.

0: Tahukah kamu, di Denmark, bersepeda sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Jalur sepeda tersedia hampir di seluruh kota. Bahkan, jumlah sepeda di negara ini lebih banyak daripada jumlah mobil. Wah, hidup sehat nih ceritanya.
1: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
1: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih Mbak?
3: Oh no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi.
5: RRI Digital.

dan juga mengoptimalkan diri saat kuliah. Jadi beliau juga ingin supaya Arifin ini bisa lulus sesuai dengan impiannya dan semoga lulus tepat waktu ya Arifin. Ini kisah yang sangat menginspirasi teman Pro 2. Jadi dia adalah anak dari seorang penjual keripik, ibunya single parent yang harus menghidupi 9 anak.

itu bisa mempengaruhi sifat fisik, mekanik, dan thermal biobriket meliputi kadar air, kadar abu, kadar zat terbang, terus juga karbon tetap, lalu densitas, lalu juga kuat tekan, laju pembakaran, dan juga nilai kalornya. Lalu bagaimana cara mengubahnya, teman Pro 2 ya? Jadi, limbah penyulingan jahe itu terlebih dahulu dikeringkan, lalu dikarbonisasi untuk menghasilkan biokar. Nah, biokar ini yang diperoleh itu bakalan dicampurin dengan berbagai jenis perekat. Terus abis itu dicetak menjadi biobriket dan diuji karakteristiknya. Nah, hasil karakter

muncul lebih cepat, meski usia kamu masih muda. Tak banyak yang tahu, polusi dan stres oksidatif juga merusak kolagen dari dalam, serta kurang tidur juga bisa memperlambat regenerasi kulit, membuat keriput semakin terlihat.

ini ya, rada-rada halu sih bincang cerianya. Kamu bisa WhatsAppin aja di 081-559-70-8950. Bisa juga di Instagram story Pro 2 Jember ya. Aku tunggu sampai pukul 6.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit

Waktunya bacain gabungan dari kamu teman Pro 2 yang udah masuk di Chang Cimen. Ada dari Fajar di Wulohan.

pabrik di Amerika kehabisan gantungan saat ingin menggantung jasnya. Ia kemudian mengambil kawat dan membentuknya menjadi dua lengkungan di bagian bahu dengan kait di atasnya. Desain sederhana ini ternyata sangat efektif karena mampu menopang bentuk pakaian agar tidak kusut. Seiring waktu, gantungan berkembang dari kawat menjadi kayu dan plastik, bahkan ditambahkan penjepit untuk celana atau rok. Penemuan ini memang terlihat sederhana.

nggak semua makanan yang dijual di berbagai tempat itu tuh sehat. Nggak semua makanan yang dijual di berbagai tempat itu tuh baik untuk tubuh kita gitu kan. Dan nggak jarang juga makanan-makanan itu mengandung bahan yang kurang baik untuk kesehatan tubuh. Itulah sebabnya teman Pro 2 perlu banget menerapkan pola makan sehat.

Teman Pro 2, nih. Jikalau kamu bertanya-tanya jenis makanan berdasarkan tingkat glycemic index ya. Ini melansir dari mayoclinic.org ya teman Pro 2, bahwasanya setiap makanan itu tuh punya tingkat glycemic indexnya masing-masing. Jadi dari tingkatan yang rendah sampai ke yang tinggi. Beberapa contoh makanan dengan tingkat glycemic index yang beda-beda itu ya. Kalau nih kamu mau mencari glycemic indexnya yang rendah, itu ada di sayuran hijau, sebagian besar buah-buahan, terus juga wortel mentah,

So, itu tadi teman pro 2 di segmen Oops kita untuk di sore ceria edisi 11 Juli 2026 ini. Thank you so much. Kamu udah nyimak aku sedari pukul 3 sore tadi, sedari top manca 20 sampai di jam 4. Terus kita lanjut di sore ceria sampai jam 7 ini. Nah, habis ini kita bakalan ngobrol-ngobrol di Music Live Chat ya. Music Live Chat Pro 2 Jawa Timur. Relay langsung dari Pro 2 Malang. Jadi station

di barisan terdepan dengan Alex Marquez di posisi 2, Fabio di posisi 3, dan Raul Fernandez di posisi 4. Marco Bezzecchi mengalami kecelakaan keras di tikungan 7 setelah kehilangan traksi ban belakang dan dibawa ke pusat medis.

Beralih ke info Pro 2 selanjutnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong diplomasi chip dan pemanfaatan mineral kritis menjadi instrumen geopolitik digital Indonesia. Menurutnya, hal ini menjadi penting untuk memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Lebih lanjut lagi, teman Pro 2, saat ini persaingan global tengah gencar pengembangan kecerdasan buatan. Untuk itu, Indonesia perlu memanfaatkan keunggulan mineral kritis sebagai daya tawar bagi

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Malang untuk program Music Live Chat berjaringan Sekorwil.

0: tentang gimana sih awal terbentuknya The Bumi ini sendiri. Akan juga melihat kalian ini hadirnya juga dari berbagai macam daerah gitu ya.
1: Benar.
0: Nah itu gimana tuh awal ketemunya, terus awal ngeklop kayak ayo bikin band lah gitu, gimana tuh?
1: Jadi The Bumi ini terbentuk 2023 kak. Tanggal 10 Oktober 2023 waktu itu aku dan Indi yang bikin. Foundernya aku, Indi Gina sih. Karena kami sama-sama mahasiswa seni rupa di Malang, salah satu kampus di Malang.
0: UM kah? Atau
1: ketebak deh. UM.
0: Tapi karena anak UM tuh menurut aku kelihatan banget gitu seninya ya.
1: Oh iya kak.
0: Untuk anak-anak yang seninya tuh emang kelihatan ini anak nyeni banget gitu loh.
1: Keren tuh kita anak UM.
0: Terus
1: jadi
0: gimana?
1: Karena kita satu instansi, terus kita juga satu jurusan. Aku sama Indi satu kelas, Gina beda kelas. Kemudian kita berinisiatif untuk membuat band yang isinya anak-anak seni rupa awalnya. Kemudian ya itu 10 Oktober kita langsung nyobain panggung kita. Terus kita gak pernah bawain lagu orang kak kalau main.
0: Oh gak pernah cover-cover gitu ya?
1: Ya kita.
0: Berarti lagu pertama yang dibawain waktu nge-gigs gitu apa dong?
1: Langsung lagu sendiri itu.
0: Oh langsung.
1: Di album itu lagu pertama judulnya Just Love Making. Itu di acara, seni rupa lah, pameran gitu-gitu kak.
0: Ya. Di UM juga acaranya?
1: Benar, di Pegawan,
0: Oh, oke. Tapi yang ngadain UM?
1: Benar.
0: Oke. Tapi dari ini semuanya satu angkatan semua?
1: Benar.
0: Oke, berarti memang bondingnya lewat ini ya, satu jurusan, satu fakultas.

0: terus gimana tuh?
1: Terus kan ada dua nama mantan tuh.
0: Dua mantan.
1: Mantan ini sama mantan satu gitaris mantan gitarisnya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Terus yang satu cewek ini dia nge-DM The Bumi. Akun The Bumi, terus dia bilang, "Hari ini aku ulang tahun, terima kasih ya, bla bla bla gitu."
0: Ternyata memang menyentuh orang lain juga ya.
1: Iya, iya dong.
0: Tapi kalau dari The Bumi sendiri ya, Sukil ya, ada enggak sih musisi-musisi tertentu yang memang menginspirasi kalian semua gitu?
1: The Beatles.
0: The Beatles.
1: Jadi,
0: ada
1: The Bumi kan namanya Bumi tadi.
0: Oke. Okay.
1: Kita nggak pakai, nggak ada the-nya kan. Kita tambahin the. Hampir semua lah band di seluruh dunia ada the-nya. Itu pengaruhnya Beatles mereka.
0: Oh, 1959
1: lah, 1960-an itu gara-gara Beatles. Jadi yang mempengaruhi ya The Beatles.
0: Oke, okay, tapi ini nggak, kalau warna-warna

dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kan, yang apa ya namanya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ada beberapa pilihan, terus kita sepakat Latham karena pengaruhnya dari buku yang saya baca.
1: Oke, okay, apa
0: judulnya
1: tuh?
0: Judulnya Latham Theory.
1: Oke, okay, Mel Robbins. Terus gimana tuh kok jadi akhirnya terinspirasi dari bukunya Mel Robbins ini sendiri?

0: Kenapa diketawain anjing?
1: Kenapa, kenapa, gimana, gimana?
0: Paling pulang itu soal kebebasan gak? Asik.
1: Asik. Ada episode clips ini ya.
0: Jadi di situ kan ada kalimat yang rumah bukan sekedar bangunan, lebih dari itu perasaan pulang gitu.
1: Okay.
0: Jadi statement di sana menggambarkan bahwasanya rumah itu bukan bangunan gitu. Rumah itu terserah kalian mendeskripsikannya

0: Kayaknya agak susah gitu ya untuk supir tidak berkata kasar gitu. Aduh, tapi ini menurut kamu dalam proses membuat album debut gitu ya, Sukil ya, ini apa namanya, ada proses yang memang menurut kamu paling susah gitu?
1: Proses yang paling susah? Dalam menulis lagu?
0: Pokoknya dalam sampai dari
1: lagu awal. Lagu dalam, Tombo Ati gak boleh?
0: Ya kan ini kamu, karya-karya kamu The Bumi bukan Tombo Ati.
1: Tapi teman-teman boleh loh dengan Tombo Ati di luar. Ini boleh
0: dong? Gak ada yang melarang, gak ada yang melarang, boleh.
1: Lebih familiar ya nada daripada album The Bumi, jadi kan boleh tau.
0: Ya kan kamu datang buat ini, nyuruh-nyuruh Tombo Pro 2 buat dengerin lagu The Bumi. Enggak juga ya?
1: Gitu. Baru tau. Iya. Jadi yang paling sulit itu ini, Kak.
0: Apa-apa?
1: Lagu penerimaan deh, Malang tuh menurutku sulit tuh.
0: Kenapa?
1: Karena

0: Jadi itu ada anak nih pengen bunuh diri.
1: Mm-hmm.
0: 4 kali.
1: Oke, terus?
0: Terus kalimat itu yang gimana ya, pemantik dia untuk tetap ada gitu.

0: dan backsongnya juga pakai Malang. Nah, kenapa Malang? Kenapa parkir? Karena di Malang tuh punya isu parkir kan di
1: mana-mana. Parkir ilegal.
0: Bahkan teman-temanku tuh yang anak-anak Jabodetabek tuh, emang kita harus nyiapin 2000 kil gitu. Kayak, lah aku 4000 saya karena

0: pastinya lebih sensitif lah, lebih peka, maksudnya lebih peka terhadap parkir. Suatu kok kita balik lagi ke parkir.
1: Ini masih bahas parkir nggak sih?
0: Bahas konten.
1: Ya.
0: Jadi

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam Minggu 11 Juli 2026. Kemana engkau diam di kamar? Aku tahu. Sedih banget sih teman Pro 2. Minggu lalu diam di rumah, sekarang diam di rumah juga. Ayo keluar, mumpung masih jam segini. Atau kurang malam. Keluar ke teras aja, gak apa-apa ya, penting keluar. Udah, yang paling penting konsepnya ditanya kemana, ini lagi keluar malam mingguan gitu. Kan kata-kata itu tidak harus spesifik kemana dan sebagainya, tapi sudah ibarat kata orang mendengar, oh anak ini malam mingguan nih. Entah itu cuma keluarnya cuma ke teras rumah atau cuma ke rumah tetangga, gak apa-apa teman Pro 2. Yang penting merasakan malam minggu. Denny aja malam minggu juga lagi keluar nih, keluar ke studio Pro 2 RRI Jember buat bekerja. Nemenin teman Pro 2 malam hari ini sampai nanti di jam 11 malam. Jaga malam pastinya akan menemani kamu dengan informasi dan juga lagu-lagu yang menarik buat kamu. Kita buka satu single dulu dari miliknya Thames dengan Me and You.
1: Decision, this is my decision.

karena menurut dia ini adalah rumah untuk tempat istirahat, bukan untuk tempat bekerja gitu. Jadi kalau bekerja pun diusahakan keluar aja dari rumah agar ambience yang dibawa rumah itu bawahnya nggak berat sama berdua ya. Terus yang ketiga adalah terlalu sering membandingkan hari ini dengan hari orang lain. Media sosial itu

tidak terlalu melelahkan. Hal yang membuat hidup tambah melelahkan setiap hari seringkali bukan pekerjaan besar, melainkan kumpulan hal-hal kecil yang terus hadir tanpa disadari. Saat mulai memilah mana yang memang perlu dilakukan dan mana yang sebenarnya bisa dilepaskan, hari biasanya terasa lebih ringan, teman berdua. Jadi gimana dari hal tersebut, mana yang paling sering dalam keseharian kamu, teman berdua?

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu di Denmark bersepeda sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Jalur sepeda tersedia hampir di seluruh kota. Bahkan jumlah sepeda di negara ini lebih banyak daripada jumlah mobil. Wah, hidup sehat nih ceritanya.
2: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
3: Boleh mbak.
2: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah, pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
3: Baik mbak.
2: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
3: Oke mbak.
2: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
3: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
2: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
3: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak.
2: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
3: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
4: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggemparkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama.

buat menemani kamu, ada cerita penutup hari dengan pertanyaan yang udah Denny siapin buat kamu. Hari ini kita akan ngomongin apa ya? Mengungkapkan rasa sayang deh. Apa ya kira-kira? Sesaat lagi, stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik.

0: kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
1: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

Makanya, satu lagu lama bisa langsung bikin kamu keinget seseorang. Atau satu lagu tertentu bisa bikin kamu semangat lagi. Menariknya lagi, kadang kita gak memilih lagu sesuai mood. Justru kita memilih lagu yang mewakili apa yang sedang kita rasakan. Karena musik itu bukan cuma suara.

0: musik. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kita bakal bacain gabungan dulu dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai interaksi malam hari ini di cerita penutup hari. Apa hal yang pengen lebih sering kamu katakan kepada orang-orang yang kamu sayangi? Ada dari Rizky di Kalimantan, aku pengen lebih sering berkata, kalau butuh teman cerita aku ada. Semoga kehadiranku tuh bisa membuat orang lain tuh merasa tidak sendirian. Bener, aku tuh selalu bilang kayak gini loh teman produk kepada teman-teman sekitarku. Karena kayak kita tuh gak pernah tahu bagaimana keadaan orang lain di luaran sana. Kadang-kadang ada beberapa orang yang memang ternyata cuma dibutuhkan didengarkan saja dan sebagainya. Ada teman lah. Ada Putri di Patrang, aku pengen lebih sering mengucapkan terima kasih sudah percaya sama aku karena kepercayaan adalah hal yang sangat berharga dalam sebuah hubungan. Ada Arga juga nih, aku...

pengen lebih sering bilang jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalimat itu bukan cuma untuk orang lain tapi juga pengingat buat diriku. Ada juga Intan, aku pengen lebih sering mengatakan semoga harimu menyenangkan. Doa sederhana seperti ini menurutku bisa membawa kehangatan dalam sebuah hubungan. Bener banget, bener. Ada Reno, aku pengen terakhir nih ya. Aku pengen lebih sering mengucapkan aku bersyukur kamu ada di hidupku. Karena kadang orang-orang yang paling berarti justru paling jarang mendengar betapa berharganya mereka.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Baca koran dulu ah, ada berita apa ya? Pantai selatan Pulau Jawa berpotensi terkena tsunami setinggi 20 meter. Apa? Serius?
2: Daripada panik gak jelas, padahal beritanya masih belum bisa dipastikan. Ada baiknya kita kenali dulu tanda-tanda tsunami. Pertama, air laut mendadak surut. Hal ini karena terbukanya lempengan bumi bawah laut. Kedua, munculnya suara gemuruh yang menyerupai deru kereta atau pesawat jet. Ketiga, hewan-hewan yang berperilaku aneh di sekitar kita. Seperti burung-burung dari laut yang berbondong-bondong menuju pantai. Keempat, beberapa menit sebelum gelombang besar akan muncul gelombang-gelombang kecil sebagai tanda kembalinya air laut. Yuk, kenali tanda-tanda tsunami agar kita lebih waspada.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain.

0: Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

berdua, terima kasih yang malam hari ini udah nemenin Denny di Jaga Malam edisi 11 Juli 2026. Tentunya teman berdua saat lagi, kamu jangan kemana-mana karena masih ada Just Music yang akan menemani waktu tidur kamu dari jam 11 hingga jam 12 malam nanti. So stay tune di 89,5 FM berdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

memperdulu sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Minggu 12 Juli 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

kedua, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro 2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro 2 FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Minggu 12 Juli 2026, Irza Diarjo bakal siap untuk temanin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Umbro 2, saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Rifki Al-Zufar dengan tema kajian Mengembalikan Keimanan. Dan Umbro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waffaqana li ta'atihi wa arshadana ila sabili jannatihi wassalatu wassalamu ala man kana yuballighu risalati amma ba'du. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, cobaan dan ujian. Seorang mukmin yang dia berpegang teguh kepada agamanya, memiliki perhatian terhadap keimanannya, dia akan digoncangkan habis-habisan terkait keimanannya tersebut. Dan seseorang yang tidak memiliki protek yang kuat terhadap keimanannya, dia akan terombang-ambing dalam keburukan. Betapa setiap detik, setiap waktu, setiap saat, setiap hari seorang muslim dan muslimah disuguhkan oleh sesuatu yang dapat menurunkan keimanannya. Dia dihadapkan oleh sesuatu yang menjadikan keyakinan dia kepada Allah dan negeri akhirat menjadi menipis. Banyak hal setiap harinya, baik apa yang dilihat atau apa yang didengar, membuat keimanan seorang itu runtuh. Sehingga di antara kefakihan seorang hamba adalah dia bisa mengetahui kapan keimannya naik dan kapan imannya turun. Dan seorang hamba yang fakih, dia juga mengetahui kapan godaan syaitan itu datang ke dirinya. Syaitan memiliki pengetahuan yang mendalam untuk menjaga setiap orang dari manusia. Syaitan mengetahui titik lemah setiap dari kita, sehingga seseorang yang fakih, dia mengetahui kapan dirinya tergoda oleh godaan tersebut. Kapan momen di mana imannya turun, kapan momen di saat imannya mulai naik, sehingga mengetahui hal tersebut merupakan tanda kefakihan dia. Oleh karenanya, memperhatikan keimanan itu sesuatu yang sangat kita harus tekankan, memiliki perhatian yang lebih, karena keimanan sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena iman adalah kewajiban yang paling pokok dan yang paling mulia. Seluruh kebaikan dan kejelekan yang dirasakan oleh seseorang itu tergantung dari benar dan tidaknya keimanan orang itu. Oleh karenanya, selayaknya bagi setiap insan, terkhusus muslim dan muslimah yang beriman, berusaha untuk meningkatkan keimanannya dan menjaganya agar tidak turun atau berkurang. Dan di antara sebab-sebab yang meningkatkan keimanan adalah, yang pertama, mempelajari ilmu syar'i. Keutamaan mempelajari ilmu syar'i sangatlah banyak. Di antaranya adalah Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seorang mukmin yang berilmu melebihi orang yang tidak memiliki ilmu. Sebagaimana yang Allah firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Saudaraku, yang semoga Allah muliakan, apabila seseorang menguasai ilmu syar'i, maka dia akan mengetahui hal-hal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal dan yang dibenci oleh Allah, dan mengetahui hal-hal yang dapat mendekatkan dia kepada Allah serta hal-hal yang dapat menambah keimanannya. Yang kedua, di antara hal yang dapat menambah keimanan adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai rahmat dan penerang untuk hambanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang memiliki akal dapat mengambil pelajaran. Sahabat teman perdua yang semoga Allah muliakan, barang siapa yang mentadaburi ayat-ayat Allah Azza wa Jal, dia akan mengetahui besarnya kekuasaan dan keagungan Allah, sehingga imannya pun akan bertambah. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang dapat menambah keimanan adalah memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jika seseorang memahami dengan benar indahnya nama-nama Allah dan sempurnanya sifat-sifatnya, maka kecintaannya kepada Allah dan pengharapannya kepadanya akan bertambah, sehingga dia akan semakin khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Kemudian yang keempat, di antara hal yang dapat menambah keimanan adalah menghayati perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menghayati kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui bagaimana semangat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Allah azza wajal, walaupun banyaknya rintangan yang dihadapinya, sehingga kita pun dapat mengambil pelajaran untuk meningkatkan keimanan kita. Kemudian yang kelima, di antara hal yang dapat menambah keimanan adalah menghayati keagungan-keagungan syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya dengan segala kesempurnaan, tidak ada cacat padanya. Jika seorang mukmin menghayati hal ini, maka ia akan mengetahui bahwa Allah azza wa jalla tidaklah menurunkan syariatnya untuk menyusahkan hambanya, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan dia tidak menjadikan kesukaran, kesulitan untuk kalian dalam agama. Teman pro dua yang semoga Allah muliakan, maka jika hal ini telah diketahui, maka hendaknya bagi setiap muslim bersemangat dalam beramal dengan ikhlas. Kemudian yang keenam, di antara hal yang dapat menambah keimanan adalah berusaha merenungi ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jal. Jika kita perhatikan makhluk-makhluk ciptaan Allah, baik dari yang paling besar sampai yang terkecil, niscaya kita akan mendapatkan hal-hal yang sungguh menakjubkan. Lihatlah matahari, betapa cahayanya begitu terang menyinari alam ini. Tidak berhenti sampai di situ aja. Perhatikanlah betapa banyak manfaat dari sinar matahari yang kalau kita mau jabarkan maka sungguh tak terhingga jumlahnya. Lalu bagaimana matahari tersebut tidak pernah redup walau sehari aja? Tidak seperti lampu yang kelama-lamaan akan berkurang fungsionalitasnya. Matahari pun selalu terbit dari tempatnya dan tidak sehari pun terbit dari arah yang berlawanan. Inilah matahari yang merupakan makhluk Allah yang sering kita konsumsi nikmatnya, akan tetapi kita jarang memperhatikannya secara detail. Dan makhluk Allah Azza wa Jalla sungguh banyak, tidak terbatas matahari saja, maka banyak pula hal-hal yang mengagumkan di balik penciptaannya tersebut, yang pada akhirnya kita harus jujur bahwa sang pencipta segala makhluk itu pasti maha agung, maha kuasa atas segala sesuatu. Sudah selayaknya ini menjadi sarana kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketujuh, yang dapat menambah keimanan seorang hamba adalah bersemangat dalam mengamalkan amal-amal yang saleh dengan ikhlas. Karena sesungguhnya setiap amal saleh yang dikerjakan oleh seorang mukmin dengan ikhlas akan menambah keimanannya, karena iman bertambah dengan banyaknya amal ketaatan yang dilakukan seorang mukmin. Oleh karena itu, suatu keharusan bagi seorang mukmin untuk berusaha mengikhlaskan niatnya dan bersungguh-sungguh dalam beramal. Yang kedelapan, di antara yang dapat menambah keimanan adalah bergaul dengan orang-orang yang saleh. Tidak dilakukan lagi bahwa berteman dengan orang-orang yang saleh adalah sebab meningkatnya iman seseorang. Karena di dalam bergaul dengan mereka, seseorang akan sering mendapatkan nasihat dan peringatan yang bermanfaat untuk dirinya. Kemudian yang kesembilan, di antara hal yang dapat menambah keimanan adalah berusaha untuk menjauhi sebab-sebab yang melemahkan iman. Dan di antara sebab-sebab yang dapat melemahkan keimanan, yang pertama adalah bodoh terhadap ilmu syar'i. Ilmu adalah sumber dari segala kebaikan, maka sebaliknya bahwa kebodohan adalah sumber dari keburukan. Orang yang bodoh akan mudah terjatuh ke dalam jurang kekufuran dan kesesatan. Yang kedua, yang menjadikan iman itu melemah adalah mengerjakan amal-amal maksiat. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan, iman pun akan berkurang dengan perbuatan maksiat dan dosa, karena dosa adalah kotoran yang akan mengotori hati orang yang beriman. Dan yang ketiga, yang dapat melemahkan keimanan adalah mengikuti seruan-seruan setan. Setan itu telah berjanji akan menyesatkan Bani Adam, maka dia akan berusaha memalingkan mereka dari segala bentuk ketaatan. Allah berfirman menceritakan perkataan iblis, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis mengatakan, karena engkau ya Rabb telah menyesatkan aku, pasti aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kemudian, yang dapat melemahkan keimanan kita adalah bergaul dengan teman-teman yang jelek. Merupakan tabiat manusia bahwa dia akan meniru dan mengikuti teman atau kerabat dekatnya. Maka apabila yang menjadi temannya adalah seorang yang buruk perangainya, maka niscaya dia akan menjadi seperti temannya itu. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang semoga Allah Azza wa Jalla berkahi ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menambah keimanan dan menerangi hati kita dengan cahaya ilmu, petunjuk dan keimanan, serta memudahkan kita untuk bisa istiqamah di atas jalan yang Allah ridai sampai kita bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat dalam timbangan amalan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim, yang artinya Maha suci Allah, segala pujian untuknya. Maha suci Allah yang maha mulia." Sahabat kreatif, hadis ini menunjukkan tentang besarnya kasih sayang Allah karena amalan yang ringan dibalas dengan balasan yang banyak. Dan kita juga didorong untuk membiasakan berzikir ini karena begitu ringan di lisan kita.

adakah yang bisa menjamin dirinya terlepas dari dosa dalam sehari saja? Mulai dari dosa yang muncul dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, badan, hingga hati yang senantiasa berjibaku dengan nafsu dan godaan syaitan al-rajim. Nafsu dan godaan setan merupakan tantangan yang niscaya akan dihadapi oleh setiap anak Adam. Apabila ia sanggup menahan dan mengendalikan setiap keinginan hawa nafsu dan godaan setan, tentu ia akan menang dan memperoleh pahala di sisi Allah. Namun, jika ia kalah dan terjerumus sehingga menjadi budak hawa nafsu dan menuruti godaan setan, maka dosa akan menyelimutinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat."

kebaikan dapat kita sampaikan dengan banyak cara dan berbagai media sarana. Salah satunya dengan menyebarkan kebaikan melalui media sosial. Seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai kaum muslimin sudah selayaknya mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menebar kebaikan dan berdakwah, serta menyampaikan hal-hal yang positif yang dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian semua.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Momo Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang Menlu RI akan hadiri pertemuan ASEAN bahas isu Myanmar. Berikutnya tentang Kemendikdas memperkuat PAUD lewat wajib belajar 13 tahun. Dan informasi ketiga tentang cuaca buruk picu harga ikan muncar melonjak. Dan Momo Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono akan menghadiri pertemuan informal para Menlu ASEAN di Bangkok, Thailand pada 12 Juli 2026 untuk membahas situasi di Myanmar. Pertemuan yang diprakarsai Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 itu merupakan tindak lanjut arahan KTT ASEAN ke-48 guna mendorong implementasi 5-point consensus. Sebelumnya Indonesia mengapresiasi pemindahan Aung San Suu Kyi ke tahanan rumah sebagai sinyal positif. Indonesia juga mendorong Myanmar terus bekerja sama dengan ASEAN untuk memulihkan stabilitas, meredakan kekerasan, dan juga memastikan penyeluruhan bantuan kemanusiaan berjalan dengan aman. Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah Kemendikdasmen memperkuat transformasi pendidikan melalui penguatan pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai bagian dari implementasi wajib belajar 13 tahun. Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Abdul Mukti mengatakan langkah tersebut bertujuan menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata sejak usia dini. Selain memperkuat layanan PAUD, Kemendikdasmen juga meningkatkan mutu pendidikan dasar dengan memanfaatkan data pokok pendidikan atau DAPODIK untuk menyusun kebijakan yang sesuai kebutuhan daerah. Pemerintah berharap langkah ini dapat mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan juga menghasilkan sumber daya manusia yang lebih unggul. Harga berbagai jenis ikan di tempat pendaratan ikan atau TPI Muncar, Banyuwangi mengalami kenaikan akibat penurunan hasil tangkapan nelayan selama 2 bulan terakhir. Cuaca buruk, angin kencang, dan juga gelombang tinggi membuat aktivitas melaut berkurang sehingga pasokan ikan menurun dan juga harga di pasaran meningkat. Pedagang menyebut harga ikan tongkol kini mencapai sekitar Rp35.000 per kilogram dan jauh lebih tinggi dibandingkan saat musim ikan yang hanya sekitar Rp6.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas lain seperti kerapu, kakap, dan juga kepiting, sementara daya beli masyarakat ikut menurun karena harga ikan yang semakin mahal. Info Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Selamat pagi, selamat hari Minggu teman Pro 2. Edisi 12 Juli 2026 tentunya di Spadas. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana so far minggunya? Baru juga mulai teman Pro 2. Mungkin dari kamu lagi ini ya perjalanan mau ke alun-alun, mau Car Free Day atau mau olahraga biasanya di area kampus ya teman Pro 2. Mau jogging-jogging tipis, mau lari-lari tipis, nah boleh banget teman Pro 2 ditemenin sama Ija tentunya ya di Spada kali ini. Dan tentunya juga teman Pro 2, Spada itu sekarang ada beberapa interval ya. Di interval pertama dan kedua nih biasanya ya memang harus teman Pro 2 itu ada di Spada Sikat, informasi singkat dan juga tepat. Tentunya informasi seputar Jember ada teman Pro 2, terus informasi cuaca juga ada, lalu lintas juga ada, peristiwa pada tanggal ini tanggal 12 Juli juga ada teman Pro 2, komplit banget pokoknya. Terus di interval kedua kita masuk ke Spada Bestie, bekal semangat tiap pagi. Bakal ada topik yang seru, relate banget sama kehidupan kita semua teman Pro 2. Jadi kamu juga boleh gabungan ya nanti ya teman Pro 2. Silahkan gitu. Terus dan interval terakhir adalah Spada Insight, inspirasi pagi terupdate teman Pro 2. Ada topik juga yang spesial, gak kalah serunya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja biar kamu tambah insightnya, biar kamu tidak kesepian di minggu ini teman Pro 2, di minggu pagi ini. Yang mau healing juga monggo silahkan, yang mau olahraga, yang semangat pokoknya, yang mau berangkat lembur semangat juga, pokoknya Ija bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Jadi kita mulai di Spada kali ini dengan lagunya Pamungkas ini teman Pro 2, dengan berapa kali kita akan saling memaafkan nih. Setiap harilah harus memaafkan teman Pro 2.

0: sepatu. Mungkin terlihat sepele ya, tapi faktanya benda kecil ini sudah jadi bagian penting alas kaki selama ribuan tahun. Di zaman dahulu, sepatu belum memakai tali seperti sekarang. Alas kaki hanya berupa sandal atau pembungkus kaki dari kulit binatang, kulit kayu atau rumput yang diikat ke pergelangan kaki. Salah satunya adalah sepatu milik mumi Otzi di tahun 3500 sebelum Masehi yang menggunakan jaring kulit sebagai pengikat tanpa sistem tali modern. Hingga akhirnya, pada tahun 1790, penemu asal Inggris Harvey Kennedy membawa perubahan besar. Ia menambahkan ujung logam kecil bernama aglet pada tali sepatu agar lebih mudah dimasukkan ke lubang. Inovasi sederhana inilah yang kemudian menjadi awal dari lahirnya tali sepatu modern yang kita kenal sampai dengan sekarang.
1: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
0: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Buat kamu yang mau rencana untuk traveling nomor 2 di sekitaran Tapal Kuda, nah aku mau kasih informasi perakiraan cuaca untuk hari ini nomor 2, 12 Juli 2026. Kita mulai dari Lumajang nih, yang diperkirakan berawan dengan suhu 21 sampai dengan 28 derajat Celcius. Lalu beralih ke Jember yang diperkirakan cerah nomor 2 dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kita ke Banyuwangi dengan prediksi udara kabur dengan suhu 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Lalu ke Bondowoso yang diperkirakan juga udara kabur nomor 2 dengan suhu 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Dan terakhir Situbondo yang ternyata juga diperkirakan udara kabur dengan suhu 21 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, buat nomor 2 yang lagi mobile atau berencana mau nanti traveling ke area Tapal Kuda, jangan lupa untuk selalu apply sunscreennya nomor 2 karena penting banget. Ini tuh lagi cuacanya tuh ini tuh nomor 2. Pagi dingin banget, terus siang tuh teriknya luar biasa. Jadi apply sunscreen ya. Itu re-apply terus. Biar kulitnya selalu terlindungi dari paparan sinar UV tentunya tuh nomor 2. Dan juga minum air putih yang banyak, karena biar menghidrasi tubuh kamu untuk berkegiatan di hari Minggu ini juga nomor 2. Dan jangan lupa juga nih, jas hujannya disiapin selalu nomor 2 meskipun prediksinya cerah, terus udara kabur, berawan dan segala macamnya. Penting banget untuk kamu selalu prepare ya. Siap sedia dengan jas hujannya di jok motor atau di bagasi ataupun pakai payung nomor 2. Dan jangan lupa juga untuk selalu bawa sandal jepit, jaga-jaga ya. Entah itu kamu mau tiba-tiba pengen ke pantai, ya kan? Jadi udah siap, gak usah bingung-bingung lagi nomor 2. Jadi buat nomor 2 ya, selalu utamakan iya ya, aku mau ingetin cuman nomor 2 ya. Ini lagi banget musimnya radang tenggorokan, batuk, flu, pilek dan segala macamnya. Itu nah itu salah satunya adalah minum air putih nomor 2, itu bisa mencegah. Terus juga minum vitamin-vitamin yang dibutuhkan, tapi konsultasi dulu ya sama dokter ya. Jangan ini nomor 2, jangan sembarangan minum vitamin karena ada beberapa vitamin yang memang cocok untuk orang lain tapi enggak cocok untuk kamu nomor 2. Jadi ada cerita lucu juga. Ada salah satu rekan yang mencoba vitamin nomor 2 tapi yaitu tadi masalahnya ada yang cocok di satu orang tapi enggak cocok di kamu gitu nomor 2. Akhirnya ada side effect-nya lah, ada efek sampingnya nomor 2. Jadi tetap hati-hati ya, jangan sembarangan konsumsi vitamin. Jadi diperiksa dulu ini tubuhnya kebutuhannya vitaminnya apa, baru deh konsumsi vitaminnya nomor 2. Biar kamu tetap fit. Dan besok udah Senin ya kan, anak-anak sekolah udah masuk lagi. Terus orang dewasa juga udah kerja, biasa sih ya. Besok Senin, jadi nikmatin aja nomor 2 minggu ini, apalagi minggu pagi. Buat jemur-jemur, jemur badan, jemur pakaian, olahraga, mungkin sarapan yang biasanya buru-buru. Nah ini hari Minggu biasanya lebih santai nomor 2.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.

gak sih kalau nama Delman itu ternyata berasal dari nama orang? Delman diyakini berasal dari nama seorang insinyur Belanda bernama Charles Theodore Delman yang mempopulerkan kereta kuda sebagai alat transportasi di Indonesia pada masa kolonial sekitar abad ke-19. Dulu, Delman bukan cuma kendaraan santai buat jalan-jalan. Alat transportasi ini dipakai sehari-hari, mulai dari ke pasar, antar barang, sampai mengantar pejabat. Wah, bisa dibilang Delman adalah ojek online zaman dulu. Tapi, bedanya pakai kuda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sekarang giliran Irza mau ngasih informasi lalu lintas nomor 2 di Jember Kota ya. Tentunya kita mulai dari depan LPPRRI Jember di Jalan Panjaitan. Dan juga perempatan Perumahan Gunung Batu dan juga Panjajaran nomor 2. Kalau di sini sudah ada penumpukan kendaraan ya di lampu merahnya nomor 2 di area Jalan Panjaitan, terus ke arah Geledek Kembar yang di sini juga terpantau sudah ada penumpukan kendaraan. Begitupun juga dari arah Legend Suprapto dan juga dari arah Geledek Kembar sendiri nomor 2. Nah, kita lurus ke pertigaan Jalan Trunojoyo nomor 2, di sini masih lancar. Dari arah Ahmad Yani juga masih lancar. So far Jalan Trunojoyo masih lancar sampai dengan perempatan Jalan Kahasidik dan juga Samanhudi. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan, apalagi di area Jalan Kahasidik nomor 2. Waduh. Lumayan agak panjang nih nomor 2 sampai pertigaan TK Al-Hidayah 2 ya, untuk kemacetan di Jalan Kahasidik. Terus di Jalan Hos Cokraminoto masih lancar nomor 2 sampai dengan Jalan Gajah Mada juga masih lancar banget. Dari kedua arahnya kita arah ke Mangli, coba kita cek nomor 2. Dan di sini di Mangli ya sudah ada penumpukan kendaraan dari Jalan Oto Iskandar, Jalan Udang Windu dan juga di Mangli kedua arahnya nomor 2 Jalan Gajah Mada juga. Ya, ini jadi tetap hati-hati di jalan nomor 2, apalagi kamu di Mangli ya. Biasanya truk-truk gede nomor 2. Terus ke arah alun-alun kita cek nih apakah sudah ada. Wow. Alun-alun nomor 2 ini lagi full banget karena ada event Car Free Day juga nih. Wih, dari Jalan Sultan Agung sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2 Jalan Wijaya Kusuma juga. Di sekitaran Ahmad Yani juga sama nomor 2. Jalan RA Kartini juga sudah mulai ada penumpukan.

Alun atau Ahmad Yani ini sudah full banget Mumpro 2 di perempatan SMP Negeri 2 Jember ya. Wah, ini sudah full semua Mumpro 2, yang masih longgar di Jalan Anggrek aja. Sisanya sudah full, mau ke arah Jalan Bedadung juga udah full nih Mumpro 2. Jadi yang lewat di situ atau masih di situ, sabar-sabar aja Mumpro 2 ya. Mau gimana lagi, namanya juga weekend, ada Car Free Day juga. Terus kita ke arah kampus Mumpro 2, meskipun kampus masih libur, ini apakah juga ada kepadatan? Nah, ini kita ke Bundaran Mastrip ya. Ternyata dari arah Danau Toba sudah ini Mumpro 2, sudah full nih. Jalan Mastrip juga sudah ada mulai penumpukan kendaraan. Jalan Kalimantan juga, Jalan Mastrip menuju PW Sudirman juga sama Mumpro 2. Jadi mau libur kuliah pun tidak begitu terpengaruh ya di sekitaran kampus ini Mumpro 2. Terus ke arah Bundaran DPRD, di sini masih lancar semua. Dari Jalan Jawa, Jalan Sumatera, Jalan Bengawan Solo, Kalimantan masih lancar semua Mumpro 2. Dan Jalan Jawa juga so far masih lancar banget. Di pertigaan Karimata, Riau, Jawa juga masih lancar. Terus perempatan Jetos, apakah ada penumpukan? Kita cek nih. Masih lancar semua. Kayaknya ini kepadatan numpuk ke alun-alun Mumpro 2 ya. Pindah biasanya di area kampus, di area Bundaran DPRD, di Bundaran Mastrip. Di sini masih lancar semua kecuali alun-alun. Jadi buat Mumpro 2 yang mau ke alun-alun, tetap hati-hati di jalan ya. Pastinya jangan lupa untuk surat-surat kendaraannya, ataupun mau ke penjuru Jember Kota ya, tetap dong harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas, pakai helmnya, seatbeltnya, surat-surat kendaraannya jangan lupa ya. Dan menghormati pengendara lainnya dong, biar sama-sama enak dan diberikan keselamatan untuk mau saat mau melancong atau bepergian Mumpro 2 dan kembali ke rumah dengan selamat pula.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal